mit Sappen knallt irgendwo. Ani kamu ni tahu tiup sang? Tahu ni, tiada wahai nawati kisah siapa itu mu? Kebang ma ti, lomunyai nogro ko hapan nukha. Pelak nukha kamu? Abah rong kan ke? Tanu ing kan ke? Jini nogo ti rok habu orang saimanu, besuk dengjal ang heada. Awan bagi, narok, jeman cak, kosutu nongo, hai panu abunu lo kisah misa. Relaxing pikan ke tiro komik kan ke rog tiro muthung injang lai di te sap sutra je mansak tong lai di te ini kana gini ini bayap songrong no je ini khasuk sa boro no nang subas rog nang kan ke sahur di boro puje mansak non subai nai apa sum jotun sai mano te tiro muthung injang di te noko tumung amo hai manai tong kan ke je manai Tui sakawo kupungi tong nai. Jeni kawang ke tui habu abu hai roko. Narok abu hai mani rokno. Romo ito niti sarai rokno jeman sak. Kisha hatai kusuk. Je thayo tui lom ya. Abu hai thai roko. Rohri tion hongen chao te nok ni bura buri si rokno. Tek ya shikla cha. Rokto matham rok yogi mano ngangke. Borok le tong pano. Asik hai pano. Om hai tui kodo roko ta thang di. Tui batak jak roko gana ginin tong di. Tanun ke jaman sak ni engkau nani buhang rokpan teng, tu mungkin ngawah hikat hanggang ke buhang rokrom ini tongan naji. Ma thamru yok nara ngayu titu kunar utang kodi tiko tarogo, arum nara kni pano. Tanun ke fatsa buruti busuk kutuk tong, buruti busuk koda tong, abu ke busai mia, hai na, awun bagi ma tham yok nara ngya hai keba asik jur ke thangi nai keu pano, abu hai roko arum nara kni tang kola di, kulong ke deramu kala ni si. Jatuhkan kaham kurang dong ni, ane kahwang ni tak tahu uksang, ngupaji, hasil kerja sang pandau, tiap uksang resap mungkin alanya.

Ani kawan kita audio book song, nang kena jumpa jangan dengan kau buruk panda, salah satu kandang mega hardso. Hasuk ni sama mungkin kena jumpa, nang bayang baik he, dengan kau panda. Nara jadul kaham kering tunggu, ani rangsak ni kawan kita audio book song, ang kisah nama saya kena dia, ani just naruk bayi. Salah masa itu ni ya, salah awat itu jero, hai kebab flat ni jero, kaham kurang tambah itu jatuh nongnya. Nong kita dah dry cium rok tu ni riti, tambah ikan ke tiruk, si kan ke nongo cium rok songi manglap, hai dah. Anu bayi dry, tapi urum panang ka, rompe panang ka, rompe lek ketikih tu ni riti. Thali rok, biskuit rok, tong kan ke sau, tambah ikan ke fatsa nang mai mishong na bayi ke kisi thai rok, mai mishong na ni melekan problem nongnya. Anu bagi. Nong dulu kisah misa rompi rok, urum rok, tapi je dry ko je, songyau cai mana jat, bread rok, kita nong songyau cang rompi rok, tapi urum rok, kita kisah kita tu ni mana hai dua, kita tak roti rok, kita abo expiry date tunggu, abo 5 days 6 days ingat pay cangu, hai na, abu no, nong mana sanam cikang naibu naidi, je abo expiry date tor tunggu. Tak kah hanya tiroko kelainnya, kebab-kebab sak hamil orang itu macam roga awahai, mana experience lagi jaga apa rumah sakit itu, sak roga hamil orang mana hai, di bawah, awan bagi dry jet, tong mani, mana mau hai, suhu itu ni mana abu sahui ni, ko, jini kisah, je, ok mana abu nak hamil mandro, hai dah, tapi kini tu kukerik ni jess kepalang tu, ani kah mami tahu tu buksong, man kah ke. Mudahnya ni mah, kita belain jauh. Mineral water itu jatuhan kahamungnya. Abu bukun kau gigah tambah yang ke botol packaging mohon tahu ni dino. Oi baksa tamu kelai. Expiry date lagi jauh no baru halu. Sengaroh nu nu gigah. Chicken ke sejak nu azakan nu gigah rokmi ni seng pajak teriungi tham. Hei di mah. An bagi serai rokno mah no. Omah hai teriungno kita mudahnya kari kangkono. Jatuhan bagi kacang sabrung se mudahnya ni mah kita oi belikan sahu. Tambah yang ke ni sejak ni oi kahamungnya seng fungaiyo. Tumung Tiga tahun dulu kelainan, lewuh tiga sering yang hangen ini sakit ni biang toksin dulu, sing kami cuman sing, abah doktor baik lepas kerja sing nunggu abah, sing sakit nak ham tong nampak ini hangen, hangen sing abah rupu use kain ini mana, hei dah, hangen faham hangen, tetang sah, tersambung kanal ini, jadi nampak anda.

Ani kapan kita waktu buksung? Dan kena tunggu hujan tapi ni kok berak panda salah satu yang mereka hurt so. Tapi salah satu lelaki ini wancung panda wahab lainnya hasil mereka song baik hangge. Jatuh nukaham kerang tong di ani kapan kita waktu buksung? Sak kaham ke biabak nukaham? Health is wealth ni jeng jatuh nuk sayi mano? Sak kaham ni bising kei tong lain ni bising day jeng bus kama him lainnya. Hei dah. Angge fati datang serasapung hasuk ni resapung go abu nuloh ngangge seng jini. Pandawa hablanya, terlebih wan sung pandawa.

Sani, Tifang by Miadolai Hankorni, Hankor, Nikol Pangi Habanago, Nankumaniko Lampanaka Shanka Montreogra, Doctor Maniksa, Miadolai Hankorni, Ambasso, Bondon Group Ni, SP Goose Memorial Medical College Ni, Holong Taikairika Boshong Hamkrai Montri, Shrong Dasni, Tifang by Miadokin Hankorni, Jirajara Hamkrai, Noti, Billionaire Circuit House, Koglampanaka Shanka. Dukli Ponchet Sumitini Milonayatono, Mia Dukli Ponchet Sumitini Koklam Panda Kashanka Siklate Tung Kokchong Naidok, Buskang Agos, Nishinish Halo, Hakotar Gunangi, Kello India Songbat Kelnibat, PMK Sat, Mungai Kaisha Songbutang, Loajinai Montreboka Nonamudu Otani Tamjish Halmario. Kokisali Pung Damchisho, Akadri Monkey Bat Pando, Hakotor, Pakar, Patar Hakotoni, Lukrobai, Koklam, Salayana Jerai Kailama, Kasnao Nahari, Dokin Haste Hankoni, Jerai Mutangung, Unit Nijatan by Mia Bilonia Hastin Rotan Burhatio, Hajakungi, Angi Lamo, Tumnok Punukmung, Punukjaka Sipajula, Jilapur Sydney. Adamjuk Sukedas, Dotani, Tiphangbai, Boshong, Tungchalno, Naharimia, Polishado, Koglam Pandakasha Unka Buskang, Damsibio, Hastin Bebak Hankoro, Watikabang, Waimanohni, Hajak, Reka Novati Bernaikum, Dini, Salni Shakanitumari, Tamsibri degree, Celsius Niganagin Tongana Asik Jara Novati Bani Kok Day, Koglam Wara Knavaka, Dini, Mando. Tak bukan hablo jadi ini wansung pandau, ani kapani tak dibukum. Neng mending wansung uno sehari mano ini nyos halo neng bayang kok tu bagi saya keringnya kok salai mana bising ti. Tang wansung dong neng ini abu ang bayi kering holdi. Oke, ang tu wansung jonggo ini nyos halo tamni ngangke. Ini wate nyor panen bagi kong ma ini thayrok lomunyai borok kong ma kese kering okulajak. Abonotinya kita kok salahnya jadi abonotinya, nang bayi bahaya, nang nenek udah bahaya ini cong tabuk, nampar tiar bahaya, bahaya borok teram borok kelajak, aburuk nabo naruk sahur di tay, zaman sak seng coba suruhan bising tay, borok kaham kerang kita salahnya, abonowan salahnya bayi. Oke, William kasih harus samung kenal ya nih, dia orang pandor, samung kenal mana ya gula, nang bayi tiap tu kok salahnya, nang bawa kok duduk lagi, naruk jatuh no. Kok betul saya mana? Kok dunia bising tadi, yang baik kerang lainnya yang kita tahuan suki cong. Ada? Angan ke Fadi? Seng resap mong kenal lainnya. Sini resap mong tonor jatuh no. Balikinu kenal tuk jago, seng saya mana? Balikinu kenal tuk resap mong, seng kenal lainnya. Ada? Angan ke Fadi? Kacau resap mong, naruh kok duk lainnya sekarang.